0: Yeelaam
1: Ya.
0: tsa. Tsa kituk chilhu ki asin uktsang akkih pugna kitagwaam. Kituk chilhu ki asin
1: Ya. Asihtak. Kuyang asasi ka katamana. Nalki ko akhli ki kailin pilaut. Pikan laut si puta.
0: Ya. Tsang akkih pugna kitung sikkah pugna kihlu. Tsang ngay tuka. Asin uktagwaam kituk chilhu ka.
1: Ya. Asihtak. Kuyang asasi ka katamana.
0: Ya. U mitoy. Ini yang terhal lo terhal lo, agun kait hukat hunang ya kun, tingsit kun terhal lo ang ya kun hukat bukhlang, agun kait, agun ya kah kau mabut, uki tinre yang terhulut, angulut kau nang utkat ang kama agim, tuh, nang ya kah kau kita terhulut waniho, cakap tu am uita terhulut.
1: Ya, cimi ngecek.
0: Ya, cefkanani. Tunggun naik, tunggun naik tu kalau agi mak bilik tu am yuk, cemil naik tu kal amlek, amlek aku agkha amlek, tamak isuk put, tunggun nak saklani.
1: Ya, ya doy nit mulu teng supil kita kuda umiakha. Cali nak cali lu ni piuk. Picokot lagi lu deng pem ngelu. Ay pekut. Mai mana mam teris kene su. Dot pekut awai. Aku ni kene ni piuk kene.
0: Ya. Tiba nak sapun ni kali ni. Ila menik tamaris. Aku nasu. Nak susi kene mitang sekatan ini. Aku mengasuk. Nunak kahjut kami.
1: Grandson nak sokah.
0: Oh, tetapan hanya nak kahjut utna tak kahjut. Hanya kahjuka asin rem kangen rem.
1: Ya, pecek.
0: Aku latih kan wita sokah. Ili niumya ma. Iskalan kan aku yang ini sulit ni. Tuhan. Anglim kimang kelakta. Kan kahjut mukul ini. Tegamu miama perpekan miaka lina sihtaklun. Tegamu lapar lakta.
1: Ya, kuya anak suni. Kuya anak palkala kalun, Henry.
0: Ya, Hayang luci mani mam terisni. Witan reni. Agul mislamani. Wasigiluk. Dunapit nyok. Enat mausyok.
1: Hayang
0: luci tamak pci. Nilnet langka suilangka tamas kuitna. Hayang luci. Good morning agluki.
1: Ya, kitak.
0: Ya,
1: biar tu. Ya, biar tu. Cari kau ni kau mungkin oksan dan kaya kau lagi mungkin kelada. Good morning.
2: Ya, hello kak.
1: Kita.
2: Ya, good morning kak. Terus lagi ya. To aku tu pos terus pilih kau tu jadi sampai tamat pilih. Ya, kau tu yang. Kau yang nak situ kau tu kau mungkin tu tamat situ nak kau tu situ. Jadi memang aku nak kelau satu orang nak setiap tu susah kan. Kuyang nak kapal itu tentu tak setai kita. Kita kau tak kau sekolah kau kau berkap kaya kau pilih mereka kau mana cai. Sukar itu pilih mereka. Tapi kalau kau cawak tak kau sih kau. Tapi jadinya kita cinta kalau kau kagat. Jadinya kau sih kau jadinya aku nak nak sih tanya itu. Kau tahu kau tahu itu kau. Awak ni tanya aku kau sendiri. Ikhlas kah sembunyi tu, bukan yang sembunyi tu ni. Tapi kalau kita kena ikhlas kalau hati lu penuh, mahu lu bintu kita kaya kami semua mahu lu. Kalau kata kalau kaya kita kita susah sulit. Kalau sih kita cuma kata sih dia dulu tuh. Kalau cendera aku mula penuh, aku mula kah, aku mula tuh ni sulit lu. Kalau kita kita lu penuh. Hatta lu pergi ke kawasan kita sama juga ni. Jangan aku terkejut kalau saya tidak tahu aku ni. Nasib kawasan kita aku tidak tahu kalau kita masih kuda ini atau kita masih kuda ini. Jauh tu malu ni. Jauh tengah. Udah kata kalau klik, kumpang malu ni. Ya, tengah tu tu besar lagi. Kau kalau tahu tu besar lagi. Aku besar lagi. Tapi tinggi sekali tu. Jauh saya aku terkejut.

mana pikah put. Naun nakak nektot maku nakawaya kum kaya ga kuluni kamurim pisha atsaluh betam taim pihne rachtut. Aru luteng pekata ik kvalchit nknikshit aku tau luteng chalit tamakut kingot ni makut churat kiu nklupitu kait blueberries tamakut chalit kingot hun makut atsaluh pet pitu lit tamakut chuto kingot ni tannikah pichali tannikah pichlu kingot ni uksok vahne taim chali kawihilit makut lui ngagat nuk nutta na kutaulut ngui ngagat spelalrit nrlkhit kutaulut tohi sang lhoma akut tahtuk akut tajut lhomi kok anai rutka akut tak toy nakkaka bitch ji kanaku toy chak lo samut mu lo pisimni agumium charist min khukanga akut tamka taks khlot aku takhtun rem ktoi khatni khui pil khoka an khnaman nayur khan tak tat chat na ku tak nakh chak nilu ku a aru lai ko mattagom tak laris ku ma aku tam ktai tak chak nilo nut tan toni a nak chaga kaput khang ko ta yukhni pikah put ningil mi ngom tasu uksumitoy matum aku tam awon unatum vut apkit ni kot ngkit wakhlu ni energy mksiki lakha kutsi alakak buta yak waka ni rakhalugu man makutlu nakput ukkot chali u muntum nun asil garuk nut tantam mai taman fish oil nakam ukko asil garuk makutlu unaken changin remut nakaita ukok ru malra chali toy beach jigal kputukan khpak yupiluni time toy kaya gawaklu chi khani kham sasak put una akka half hour atul khokhli nakh put time toy chale nriun nikhto maku nikhwa mai lu chan kokhchinik ka pit chagak ta maku nikka mai khani khanam ni asikh tut kakma awo yunakut kinakhiluki aku taulut ng chale asilrit makut kohchit time toy akut awai takayak fim nalini pilkhit angukarnat tamakut toy time kin ring lutung piut kin rito mga awo yun na rutung lutung akut lu nama upun kakfane pilasge cikuk toy mana chat tayo tungahsuni pekan asngi kon kau lasha umiyok lak kamay kwatin pek suni kuno hangway laga tahok awo huluki toy nik nakhtut magunun janun nutah tokolo ta pakam ta maku nik lluk nik kakaki nik ka to si makkorat nun tamakut ta asnikot ikluki gne ratukut prasat nun to si ipukuluki nirkhaaluta takam ta tamakunik ipukuluk uku mak ilaluku

0: Atan gerbit lu nasit ni pekam tuai nak nak nak tuk cakrawala lu unngani tuntutu lagi utukut cakam tatkit kisu kisah pelas kaum ta kuatn kek uk sok pahau suku kuatoi at sama ni nun nasi ni aku kunka melukunk nak melut nka aku suting pelas kata kapcik calut dengan cam kimpikal suku kita nak ham nasu ya guta ka cam kimpikal suku anak kasih pelak suni tamakunka jadi so aku nak pak jeliu ting pelas hat magunka lukuit meluit nik kawe helenka kawe heluki nak tarau suni toy jadi tau na mak kilu tinggi mata nampini lasul retot nak mengokuta nak meluit nika un kutuna ikui meluit meluit nika pilih luteng jalit toy nak nikhsa aguta am sedut yukunika hangkuta ilait ili khait makut pili lu ke pilas khita umyok kput chali lu makut kasah tat kipu sibik kipu lu ki pitu kput ta aku kut lu chiuton ke chali pilu ke pilas khita tap tap hulu tengah ku tanun asil lehit toh ayu ken ritu pipia khaita kem legenek aku tan kan khnaq tuta sinok nak makuta kat khan kem leget nak ta unkut jirit akcak khalo kita makun cek nak ka kem lilu teng kem le khalo kita makun ka anakaso aku nak khuya kaki nak cale pilu ni pilas khoka nak cakap nak putar ya sekena aku dah makunun nak sorunun tapak lagi nak sakit makunik five cakap lah ha piung dok ni cuy rujam kim makut kan rutku mayu rusut deng nak duk putang kuda yukuni taim toi illait lu chau che rusu kis peputa pil lak ma to sta nuna mk tot ma ken nuna pik mk nqlilu teng pilas khit tun tut tot nakut nqait nik pitu kait nuna pem kai ngani tamai chal tama kuta nq ngul rit kang kuta nasem ni unnom tama kutul ram klu nit kaksai rutto chalit toy maku nka maku thwa allai gelu ting ki pus bik ni pil rit para lohot para lohon ki pitu kait tamai nak tkai ngat ni tama kut pil rit maku tan resje gas kputhong kuta kaim kakhalukin tushulinik kait. Iikitaki, wanik saliumun kaya gaul ramun. Good morning.
1: Good morning, Sam Maki Kusang Mitlai.
0: Iikitaki.
1: Ja, toi, aun kukitikiliun tuhtukamma. Sama, asilis huyum na kukitim, saam kanak tigasin ujamka.
0: Ja,
1: ilis tos. Jadi suruh unkin ramun cari ya, nak cari mimpi hilir.
0: Ya, aku.

0: ni sauna tata kuya anak sunia segelu kuatu kini luku kuya anak pani tu ni lagi takuam tata ni sungam ang niya mita sulaga ni magkuma lutung sorang niya mila ni mita sulaga tili tuto hospital na ng kusaman ayaw kini luku nani hukut pa tuinga na saka umuksa kini ni sunga.
1: Iya.
0: Kuya nak kutmani ngam cita mak sini cikuni lagi asil lagi mak asal itu kuat aku nampak. Okay, kuya nak kutu cak nak pasaf cula yang ni nak fikir ni asin aku. Jom kuya nak sini asal itu kuat aku luku.
1: Ya.
0: Ya, okay kuya nak sampan
1: so. Iya, kuya nak pasaf kaya agak leten.
0: Yeah, okay. Bye.
1: Yeah. Akuna khong kuta ikuni aphot mthun khui aska ka ka. First cousin nak suku atapuk amaklik khagognik. Amaklika chakitau kum ikhnek khaku khui sister rak suku. Dot nam ap khutum ni tuksutum ni tot na yo qchali su makut atama una ki khla chale tam ikhinare khui uyuqluki a kingoqliqluki tol ukut a naya ga taw khum ikhinare a iluq Kluki, nula cuma kluki itu ikhnaeri dalam angut garam. Toten toy, nasi husngau ngatau kun ili hewa matum hangkota. Tuk sura kalau dah kap pilar sempat. Ayo kutja aku nasu. Kau nak doy naya git an tim nak lu pik pilu ku pilas hom ku kuya lu ni cak lu ni pisho ngatamatu muka tuk sorak lu ni lu pilas minik doten unga wiks hom ku hui tau nang angut tak cak nak angalisem ni. Kini gaya ni kelun kayunga kama, cam kita cakap suh kini atahalo nuna pecah nun ngeyak dorak so, kelun rilengrang atau ike usak keluk tang sah tu keluk itu ten pek so, doi ansklo so kan ksaitlas hot ta ansklo. Jiw niw chlai na chlo dawgham. Tama dugun llw aksakum gun gingan bif gynadng. Gan rwyut nag dod yn magwnc. Gaillwn ayw gwych gamnc. Jam llw tgill o biga ngall jacfiwch yn achl chym. Gaillwn adwllch ga dama dwm. Tgic llwgw. Mae doi chwi bai daclw gyda ma gwyd llaitnig ochgw nag illainig adama o gwydlw an amadjali ochgw gyngoglig a wani ilgai ach ymi a iwng naclw digbillgga jali gan gwyw galar o diglasgga umio galar yn gadama gwyda i chwani chwa jali umyn gaya gawl gaimyn binna ochgw good morning.
0: Good morning, Sam.
1: Ee.
0: Lasu ya gokto na kon kan rut ki kan riper da om nanit kapper tok to sok ni jinga banga.
1: Ee ya ni jinga mten.
0: Ya, uku twani ya tma sok ni ta tam kapper ga ta asil ram ka tu yu ram ti wi ti kun. Rinik tin nerf tuki. Ni kuk puto ay titong kamtay lang ang kakaw ni Lugito. Ni kuk puto. Yeah.